0: Nena solo tolong gaca bikin rugi na aja bodohnya pun pun dah tak kepala.
1: Si rugi si kalu nak nak kungki tak ya. シルギンシポーノゴビとかニョブブロギンラクチャビとかルギンポーとか

0: Abi mau betapa yang ada.
1: Adeh, lundung ni. Dunyim kalai betul lah.
2: Lundung, sumi ma ponggel. Mulume ma pen ye te.
0: Yu mau ku si ma pongram. Lundung pukuram. Atau ke yang bagi awam yang tepuk betul lah. Akit teh mengendal lah.
3: Mo, lindung cincang berpengar ku dia.
4: Ya nyak, lindung pun ikut teh. Dunyi ngulung kongi teh.
0: Mana mencimang ngulung kongi yang kutih ay?
5: Lindung, panggil kutih. Ayuh, bingung. Ini aku nak.